0: Somag Ani Dasmik Ahum. Ngasi Kogi Taurum the Tamjeribasi Sangaibasinga Unodano, Wadi Sanajabagi Tauramaduni Taurum Sida Hoji Lazari Miyamna Sagnairaba Film Actor Lamja Tomba Haragi Hena Kangaba Kangapam Tomba Unodano Wadi Sanapa Ngasigi Wari Sanabiribana Kunjalal Yendrembam Tabirisi Haujik Aina Unadana Wari Sanajaribasi Manipuri Pilamgi Angan Batankakta Ahan Masaruksida Kwiki Twidogna Mapamama Kanduna Lakiba Sangairba Pilam Yakter Kangabum Tomba Adamiamadi Twidonga Lamja Tomba Harga Hena Kangaba Superstar Sigani Wari Sanajagadoribasi Handak Kwiki Waja Lamja Tomana Silcher Torpagi Kongsetamada, a quiggy, all in the area, dear Silcher Hajabatare, Nasina, Wazagawari Sanazabi Kudong Savas, a quay, Logzabani, Adaga quiggy, Wazagi, Silver Tawai Murata, Silly Kanga Kanga, Queen Barton, Tojurbada, Wazanama the Buddha response, Lobitana, Hara Horogling with a Pugitamak, Ahana Makada Wazabu, Noloko Pondoxeri,
1: Tagacheri.
0: The worry what I see, how Doctor Basida quiggy, Lamdato, Madegi Kanganingisi, Matamamagi. Anganba Manipuri Pisar Pilam Matamgi Manipur Sida Akoina Wazatu Mabu Ihanana Uba Pangja Hajibatare. At Matam Sidi Akwegi Manipuri Theatre Drama Dum Sakole Hibayare. Wazatu Mragi Society Theatre Koba Kwegi Drama Sangstan Asida Wazaku Kusam Nabuki Pau Sukoy at Muktaji. At the Kandin English Wazagi Pun Sida Yak Toba Hokibasi Cinema Madi Drama. Ani sida karam na hala ni lopi.
1: Drama ni, ay college sa mga ta drama si sanare. Ay impal college sa tamay maduda impal college sa oja si si tongbra sa Manipuri gi lecturer oye. Ano na mana drama si matamdu ta di magi matam ni. Kaya gi Manipuri gi drama si si si tongbra gi drama ay
0: regal. Mani.
1: Ano na mana drama si sanaw ni no ay na kaya na Professor Smith kumada drama si sanaw da isi ay na. Kahena pamu ba kulu ba kaisu laite duga kuge angangwe ngegi mika iu sita bagi kulisa tu bagi mohongdo ada ni dah isu yang ni ni tu yang selalu bagi wadi ada ozaki Chandra sih ni isu mak toraga nang kerai dah drama yaur i hena hangye ozaki di kerai di no drama yaur pun ti adur di hayeng ainan hayrak pematam dah kuge sosai di theater pemulai nang taura ozaki tai mer merekta adu dana drama yaur ko Ya kadara, koi koi ya ni he na. Ada main tu orang kan isi drama si society theatre tu, yau rukre. Ada society theatre tu, yau bersih ki aku kira aku faham aman leh hai tay. Society theatre si ki whole masak leh je dia. Ada masak ki whole itu ni nak koi ayam theatre dah mukuli, jam hall dah mukuli, room hall dah, em dia dah. Hai bersih matam si ki drama utpam coba whole itu. Mungkin dah utpam tu dah mayam si na ibu dong kangbir leh. Nungsi bila kita kang dia mesti ngauri perita wajah kita.
0: Pandai. Ada jadi drama semaiu guna matung dah matang dah kau ini filem nulis sangat kira.
1: Aba
0: filem jadi kamu tahu na keno ki kau ki offer sepanggil tu pun.
1: Oh adunia ini hanya ini se. Matam si dah kau ki KT film saya na Manipur ki ihan hamba filem potong kadori ba kau ki korai mu amum saje. Manumohon hai filem dadi. Masih ki filem Manipur ki Namani, kambat hobi namani ane cover dega advertise aure. Ada film yawning ba, masih dah interest leh ba, nterga lila balahan, yawro ba mina, form loraga, ragas tharak payani ane, form ka lawna dina yam tau nai. Adora koi di, adu maga lawur bunga mau pon nate. Kalai dekini wada koi na, si lawur ya pon dia gai na koi na. As mani pur film namni ye, oiru itu poni gai na, koi si yaw pangaru itu ni na. Orang dina naga.
0: Asum kalau
1: cerita itu, dengan
0: kalau cerita itu,
1: aduh kalau lila tu dia yang seluruh orang ini na yang ni mungkin maya ya, mesti itu mulai betul. Masih dah Bengal lagi kahuriba film ki director se, KT Films ki. Asina, kamu tu bici di nama ngam maru hairi bermana. Es masih di amna costume play ni, thay negi play ni, aku ina mono yahuna lonset kari kerasi ngam maru hairi di degi di kondang da madhabi si nama ni hai na mu hairi. Madhavi si nam ni hai bersih dasu director si namu Madhavi hai ba kaino si di Nobel si di mana loina translate tau tu na kang doga nupi anisui